telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok, sadonya persiapan balik si Mutipu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah pulo. Rasanya lah cukup, mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado, Teh.
0: Tentu sealah, itu dalam kamar Rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukup disiko sadonya, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.
2: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang

Memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis.

propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: capek lah. Ayah lantala iba.
1: Iya ya, helm ipit ma ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah.

0: Allah mah tanam sila.
1: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Attention. You are listening to 100 FM now.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311. Resikan dia. Gadang murah, lama dana.
2: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
3: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
4: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
5: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CV Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon,

berhasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandang ya. Selamat bersua balik kita di acara Lamang Tapai ya. Lagu Minang Satiuk Pagi dari jam 9 sampai jam 12 siang. Jawan Onen balik di studio Bahana FM kini ko. Bakabar dan selamat pandang ya sedunia kini ko. Mudah-mudahan lai takabar sehat dan tetap semangat di hari nan ko tentu. Hari Kamis ya, hari Kamis 20 September 2026. Bincang dengan kabar gabung tentu di nomor telepon dan sama 0821-2270-8300. Sebentar lagi kita akan membuka saluran telepon agar sanak bisa menelpon kemari atau berkirim-kirim WhatsApp tentunya. Lan telepon kita buka kini ya. Siapa yang bergabung dengan pertama? Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, ada Pak D di Bukit Surangan. Apa kabar Pak D kini ko?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Tuan sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya.
1: Makan satu pek untuk jeda hari lah.
0: Pakai bluetooth saja.
1: Lebih boleh.
0: Jadi, dikirimlah KTP gila paku untuk Da'al ya. Okeylah kalau begitu, jadi kita siapkan KTP gula pakunya dulu. Amin, doa nan sama untuk Pak D.
1: Anita.
0: Ya.
1: Pertama, Moli.
0: Jadi.
1: PA Ucu.
0: Okey.
1: Ani. Si Gadis Belala. Mambo Nurul.
0: Okey.
1: Marwa. Amarili.
0: Ya.
1: Itulah Tanjuan. Ina Rosa.
0: Okey.
1: Putri Tanjuan Mama Gaul.
0: Jadi.
1: Gaus.
0: Ya.
1: Siska Pina Aziza. Ikim Teh. Putri Susu. Babe Yanti.
0: Jadi.
1: Ini Dahlia Aldi itu kawan-kawan.
0: Okey.
1: Ini Dah.
0: Rika
1: Gaya Iban.
0: Okey.
1: Jomunir Maizam.
0: Jadi.
1: Linda Weni Wanjai. Wanita Raju Alam.
0: Ya.
1: Suka Tanjung. Suka Tendek, Suka Tisulba.
0: Ya.
1: Elo Kutiungka.
0: Okey.
1: Suka Tanjai. Mana Surah Baduan Datuk Salam dari Pak Dewan.
0: Jadilah kalau begitu Pak De. Yuk. Bahana rancabana. Demikian Pak D di Bukit Surangan nan bakandak ketupik gulai.

0: paku di pagi ko. Ya rasa kasero kata pek gulat paku. Tambah lo bakwan semuk agak dua buah. Ya, kita tunggu telepon selanjutnya di 0812-2270-8300. Siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam one nomor 2 Babang Selek
0: 2 Binasa.
1: Lagu cek ne.
0: Lagunya
1: Enigno Rasu Kasam. Untuk Saleha si Bosil Fahmi si Peri Ompong si Anturi nak boleh setandan Putera Tanjuang adik ada al ke putera Anye Jumak kayu mak adang El Mamari Rira jual lap terlima pecang Nani Bali le manda Moria mak dikamba do adik ada al senang pihak kami Imen untuk anyo ayah pandai sikit ayah anda. Seronyo ayah dapat salam nenek.
0: Yo.
1: Ibu yang Wita, cik yang Putih Tanjuang si pangapa piam manen. Untuk anyo si Munir si Kumbang John Al Amin gay mak hitam si Kumbang gay nenek. Ya.
0: Yeah.
1: Untuk anyo si mama pi ancak gadis palala unika dai yo nenek.
0: Jadi.
1: Mama gaul tapi jak kabel ni kecil deh lu tu si mama nenek. Untuk anyo si Ika palala tu Lili Azizah gay jadi bocil tanah hitam nenek. Do ampera uncu gay di penyalayan nenek.
0: Ya.
1: Kita kan di kota tua kan di kota Lawe nenek. Do Evita ayu kota lo di kota Lawe nenek.
0: Ya.
1: Di Jakarta mbak suibak nining dari wiwit di Bukit Tinggi di Bukit Kami salah seronyo nyalai nenek.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Aal ya, senap penang ya. Yang laba gabung Ratu Pasaman lagunya kita dengarkan beko. Nak bagoyang katanya kita ya. Di belakangnya Aal saya kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo Aziza, ba akaba di tanah hitam kini ko?
2: Alhamdulillah sehat wanone.
0: Alhamdulillah ya. Jadi
2: lagunya dari Adin Cik Wan.
0: Lagunya apa tuh?
2: Dendang Perantauan Wan.
0: Apa?
2: Dendang Perantauan dari Adin Semuda Yukoto.
0: Dendang Perantauan.
2: Ya, dari Adin MF berduanya Semuda Yukoto Wan.
0: Jadi coba dicigok dulu deh Dendang Perantauan.
2: Lagunya untuk orang tua yang tadi yang masuk perdana do Pak D sama Bu D, semoga sehat selalu sekeluarga. Tak lupa kamu gaya uban
0: jadi,
2: kamu udara jualan jadi anyo yang ada di kacang sadonyo tanpa terkecuali. Ada kak istri, ada kak ikin permisir naga.
0: Yo.
2: Untuk mama-mama yang ada di Batu Limbak sadonyo tanpa terkecuali pulo.
0: Jadi
2: untuk mama gaul, untuk mama ambo. Untuk putra tebet, untuk mama hitam lagi Munir.
0: Oke.
2: Ama Ampera Uncu.
0: Yo.
2: Pokoknya moga buang dari season pertama sampai ketiga beko. Salam sehat, salam badusana dari Azizah ya Wan.
0: Jadi Azizah.
2: Terima kasih banyak Wan One.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak bana.
0: Azizah di Tanah Hitam. Dendang Perantauan lagunya. Di belakang Azizah nampaknya lah ada teleponan bagabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah. Dari siapa ko?
3: Saya nama udah.
0: Wan Onen.
3: Orang nama Putra Rantau dah.
0: Oh, Putra Rantau. Oh, yang di Medan kota ke ya? Ya. Bata dengan FM.

0: Terangnya Radio Bahana FM di Medan tuh.
1: Oh, lewat streaming, streaming. Kalau pakai streaming nggak bisa dah.
0: Oh, betul. Tapi lewat rahasia.
1: Alhamdulillah,
0: rahasia Bahana ya. Jadilah kalau gitu. Putra Rantau ya namanya tadi ya.
1: Ya.
0: Putra Rantau di Medan ya. Di mana Medannya Batang ya. Tuh?
1: Itu dah kayak komplek Multatuli dah.
0: Dah kayak komplek Multatuli ya. Jadi. Yalah kalau begitu. Apa lagunya?
1: Dake-dake itulah, dake-dake apa Istana Maimun tu dah.
0: Iya, dake Istana Maimun ya. Iya. Tahu. Okey. Apa lagunya?
1: Lagu Sopir Batak dah. Sopir Batak.
0: Sopir Batak. Marantau di Medan lagunya Sopir Batak ya. cocok mah.
1: Siapa nak mau penyanyinya dah?
0: Sopir Batak itu nama lagu kalau tidak salah Nendi Gampo itu.
1: Hanya Nendi Gampo salah dah.
0: Oh sorry, bukan. Sopir Batak itu Edi Coto nama lagu mah.
1: Tidak salah Nendi Coto ada dah.
0: Kayaknya. Oh, sebentar dulu. Aduh pulu Ucuk Sumaraja Odi Malik nama nengka tujuh.
1: Odi Malik, Zadra Odi Malik.
0: Jadi, okey, bila kita dengarkan.
1: Salam-salamnya untuk fan Radio Bahana sama kakak yang baru masuk tadi dah.
0: Okey, jadi.
1: Salam spesialnya untuk Uda Selada, karena awak baru masih baru, jadi kurang apa dah nama-nama yang menelpon-nelpon untuk hari itu dah.
0: Iyalah kalau begitu. Putra Rantau, asli orang Padang Panjang ya?
1: Ya, Padang Panjang. Tinggal di Ngalau.
0: Di Ngalau ya. Iyalah salam untuk warga kota di Jalan Alat, di Jalan Utama. Itu banyak tuh orang awak, nak. Halo? Taputuinya di sana gitu. Putra Rantau di Medan Kota ya. Di sana Penangga ya. Istana Maimun tuh pas di jantung kota Medan ya. Putra Multatuli. Yalah, beko lagunya kita dengarkan bersama-sama dari Ucok Sembara, Odi Malik ya. Ditunggu lagunya beko Putra Rantau ya di Medan ya, Sumatera Utara. Nanlah bergabung di pagi nanku ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di sana panang ya. Tak putih telepon di sana awak tadi. Yang mana ya? Menelpon jauh-jauh dari Sumut. Ya, baiklah di sana penangnya. Tadi ada di sana kita pendatang baru Putra Rantau di Medan. Akhirnya kita terima telepon dari Sepolekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: TL di Kacang, Kabupaten Solo. Baik kabar TL kini ko?
2: Alhamdulillah, Wan. Masih mendung, Wan.
0: Sama, Wan. Tadi Padang Panjang mendung tangguang, no?
2: Ya, lagunya, Wan.
0: Jadi, apa lagu TL ko?
2: Biar bansai hati leh senang, Wan.
0: Biar bansai hati leh senang. Biar bansai. Siapa nama lagu ko? Biar bansai.
2: Kalau nak salah, Bik Heru.
0: Biar bansai. Memang itu judul lagunya?
2: Iya.
0: Nak tu judul lagu Bik Heru itu dah.
2: Karena biar susah asal ada kek udah.
0: Biar susah?
2: Asal ada kek udah.
0: Asa daki udah, itulah ya lagunya tu. Kira-kira salamnya.
2: Pertama salam untuk Wan, sihat selalu, murah rezekinya, bahagia selalu.
0: Amin, doa dan sama untuk TL.
2: Iya, untuk Putra Rantau tadi.
0: Iya,
2: Aziza, Pak Dek. Opung.
0: Iya.
2: Maaf, Bo, Raju Alam semua adik-adiknya. Putri Bali. Aisyah, Mama Riri.
0: Jadi.
2: Ame Putri Buncu, Putri Sago. Ampera Uncu, Elo. Daal, Rosa.
0: Ya.
2: Wan PG, Putra Silva.
0: Jadi.
2: Jet,

0: Okay.
1: Maitam.
0: Yeah.
1: Yamai Magaul. Atu Putra Gunung.
0: Yeah.
1: Tadi Manggung Gati Balala.
0: Okay.
1: Aku ku kami salah satu lewat. Eh, Ichin Wan.
0: Ichin Yu dapat salam dari TL.
1: Yo sama yo Tri. Mang lamang kacang laris manis Wan.
0: Asik, alhamdulillah. Amin.
1: Iya Wan, aku pernah senak Wak di Tanjung Pasadonya Wana.
0: Ah, jadilah kalau begitu.
1: Ayo Wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM
1: Rancak Wana.
0: Demikian Ado TL di Kacang Kabupaten Solo. Ah, dan senak pandang ya. Lagunya Bia Bansai, Bia Susah Daki Udah ya. Jadi kita terima telepon berikutnya. Dari siapa gini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Lamang tapai wanunin.
0: Selamat pagi jelang siang. Mak Itam di Pariaman. Bagaimana Mak Itam di Pariaman gini kok?
2: Siko lah kita simbah lagi Wan.
0: Wah iya, tarang bana di sini gini dah.
2: Parang menderang, kok
0: saya jarang di Jawa-Jawa. Iya, iya, alhamdulillah. Jadi, apa lagi? Lebih
2: anak mendengar awak dan jauh streaming dari Medan dari Wan.
0: Onde, iya.
2: Dapat tambah tarang, Sumatera Barat ini. Dapat tambah ini tarang.
0: Iya, iya, iya, iya, betul, betul.
2: Itulah kelebihannya bana di dunia lah canggih ini
0: kawan. Betul, di mana saja orang bisa mendengarkan bana.
2: Di Hongkong, di Sydney, di Kanada, sudah.
0: Iya, betul.
2: Tapi dia macam yang mana walanya Wan.
0: Nan bisa manual, encak manual. Tidak manual melalui streaming kan gitu. Iya. Kalau untuk lingkaran Sumatera Barat ya sampai Pariaman, sampai Sijinjuang itu masih bisa. Nan biasa-biasa saja di 100,2 MHz.
2: Yo radio metal di dapet Sumatera Barat kasih liar, rawatnya wal malah
0: pelajar lagi.
2: Jalan di jalan kan antenin kan gitu. Kalau di Medan tu Alnurar PJ dia.
0: Ois mantap itu.
2: Kalau Raja FM tu jo lah berilai PJ Wan.
0: Oh, kan gitu ya.
2: HFI kalau berilai tu kini banyak.
0: Iya.
2: Di boleh mengkulu, di boleh Jogja. Di boleh Kampar, di boleh Batang guys.
0: Iya.
2: Di nak kemana kawan?
0: Mana tu?
2: TL tadi.
0: Mbak TL?
2: Iya, susah nak kena kamu dah nanti.
0: Anda kau dah
2: nanti
0: yang cakap hitam je lah. Andin. Terangnya di TL langsung tu.
2: Iko pun kurang, kan jawab palamba. Palamba aku pi, aku
0: bingung. Iya. Jawab nak, kan? Iko
2: kesusahan, jangan kau hitam je lah.
0: Iyo lah ye.
2: Tangi di rantau lah Dewan.
0: Tangi di rantau lagunya. Onden deh.
2: Untuk putra rantau ini Medan itu bentuk baik warna ini Medan terwek
0: mah. Jadilah kalau begitu. Orang Pariaman banyak warna di Medan tu mah.
2: Iya, ada ada Zainal kira rambut tinggi tu mewan.
0: Iya.
2: Ada Wina, ada lo Cepi Mani, ala pandai dah bahasa Minang kaya di RI.
0: Iya.
2: Mana telefon itu indah tu nak tuan ano kasih macam ni dia je wah. Ini kecil dia, kalau tidur dia lah wah. Indah tu apa tu tahu je. Ini kecil kan dia, ano kasih macam ni je wah. Indah kecil kan minang je.
0: Iya betul.
2: Indonesia tidak. Apa yang anak tu nak wanda?
0: Iya.
2: Ya lah salam saya kata
0: Wana. Jadi metam silakan banyak pas salam.
2: Salam itu Wana Nen juga lihat Wana lain tak bukan tu berwosa tak bukan tak kebaca selalu.
0: Okey, amin. Doa sama untuk metam.
2: Walaupun di Ami tuan nak tuan menurut Joko kawas sedang sore hari lihat salam saya lagi sekendam tuan sekecil
0: jadi
2: Putri CBI TL.
0: Okey.
2: Salam tu Raja Alam bertambah lah jauh gini. Mungkin dia boleh dilepara lagi ni kata Jawa.
0: Iya.
2: Kalau nyok kalau ibu panen nak ubi ni jeruan.
0: Banyak.
2: kalau di panai tu nak bini tu dah bini hari jadinya. Alah lah, radio tu dah.
0: Alah lah, iya.
2: Kau tahu dia tadi kau ini dah bini tu dah pagi. Tak ada dah saya minta tu lah, gua minta kau, dah jual lah nak minta.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Alah, salam untuk Pak Bade Budi dah.
0: Okey, haa.
2: Anjuang di dapur juga kawan itu semoga lagak-lagak mulai kembali bagai.
0: Dede, iya.
2: Sebagai kaal tadi salam beli ya.
0: Jadi,
2: Putra Rifan, Putra Foto.
0: Okey.
2: Salam beli untuk DPL ka.
0: Hmm.
2: Jadi boleh buat DPL jalan-jalan taman ni lah tu.
0: Iya.
2: Lagu
0: ni tu. Lagu jenisnya. Ya.
2: Tu akan lupa tu, tu Omar Gaul, tu Mambo.
0: Jadi, ya.
2: Makasih di Lawang.
0: Okey.
2: Salam kelongkol-longkol lah bagi kau ni nak tapi nama tu dia.
0: Ya.
2: Salam sehat tu sama warna tu ya wan.
0: Jadi Maitam.
2: Aldi tinggal cik tu warna di dalam Bogota.
0: Iya Aldi ya. Okey.
2: Terima kasih kepada seluruh keluarga juga kawan-kawan itu.
0: Iya jadi.
2: Lawan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Pancak warna
0: kakak. Okey. Demikian ada Mak Itam di Pariaman di Tanah Pandangnya tangi di rantau lagunya. Baiklah kita dengarkan bersama-sama ya. Kita terima telefon Cik Lai ko dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Khalidi, apa kabar di Skaladi kini tu?
3: Sedang dingin-dingin
0: kini kau dah. Sedang dingin-dingin ya. Ya, lama ratu nampaknya di Piaman saya hangiknya. Kecil mai hitam tu.
3: Tidak kah, Wanonen? Kah? Apa bacanya kalau kah?
0: Kah?
3: Ya, kah. Kalau di Cian kalimatnya apa tu?
0: Di Cian?
3: Ya, kan bacanya kan kah?
0: Kah? Halo? Halo Ustaz Khalidi? Bako putih sinyal di skala di ko? Halo? Biasa yang mana terputih Ustaz Khalidi ko? Assalamualaikum, halo?

0: Halo. Aku start ke ya. Saya juga takut ke teleponnya. Sayang mana? Mungkin bisa diulang balik Ustaz Khalidi di 0821-2270-8300. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa tak putus? Wah, kok tak putus itu? Nampak dari bahana memang agak kalam di sekali, kok ada gangguan sinyal mungkin gitu ya.
1: Mengulang kalimat tadi, Wan. Dalam Al-Quran kan ada kali di nasihara, nak. Apa bacaannya, Wan, kalau ka-ha?
0: Ha. Ha. Oh, jadi... Oh, sabitnya Khalidi gitu ya. Ah, minta maaf anonim gitu kan.
1: Ini kan be apa sangkutannya ayat tentu
0: mengalahi ayat. Iya. Ah, ayo bari maaf lah wananin Ustaz ya.
1: Tentang. Ya
0: Pak.
1: Lah minum wananin pagi.
0: Alah, tentu lah.
1: Ayo. Alah gua nalamak pagi kau nan ka tidangah kau wan.
0: Apun ketujuh nan tak ketujuh di ustad gitu kan. Ketujuh lu diam. Boleh tak ketujuh lu di orang banyak mungkin maha.
1: Para kena lah cik banyak wan.
0: Rakina ya.
1: Sama apa goyang. Goyang tangan gua nak goyang kaki kau kan.
0: Jadilah kalau begitu. Saya nak kamu lagu kau. Saya
1: mau sambung orang betul nak.
0: Ada Tiara Mon Jofeti, ada Romi Jotitia, Romitan, ada
1: Jeh. Apa tamu tadi tu?
0: Tiara Mon lah. Nan originalnya lah ya, aku lah. Diputar itu.

0: Salam-salam Cik Luwana.
1: Jadi silakan Ustaz.
0: Salam untuk Muri Ambo yang ada di Panyalayan.
1: Iya.
0: Salam untuk mungkin anak-anak terserang sekolah gini. Mungkin amaknya lagi ada di rumah menengah kan.
1: Okey, baik.
0: Di apa kau di Pasar Abahan selama rumah.
1: Oh, di Pasar Abahan. Iya.
0: Itu salam untuk dusana-dusana awak dan di Pariaman kesadaran lainnya, tanpa dikecuali. Salam alun mengepi cik laku untuk Wan dan saudara siaran kini kah.
1: Jadi salam balik untuk Ustaz.
0: Alam mengepi Wan kau.
1: Allah.
0: Kepi apa? Bagi saya kecil dah al kah. Kepi apa tu? Kepi susu atau kepi talu aja kan.
1: Kalau ambo minumnya kop tagul gitu.
0: Lama rajo ramu tu wananen?
1: Aal maksudnya?
0: Tidak.
1: Alah maksudnya nomor 2 nya tadi.
0: Oh, lain sempat nomor 2.
1: Sempat nomor 2 nya.
0: Aku Ustaz Khalidi nomor berapa kawan?
1: Nomor 7 Ustaz kini kah?
0: Iyalah nomor 7. Kita lagi salam kesedalannya untuk dusana-dusana wana lama semua.
1: Jadi
0: dusana-dusana wana kama sobeko dati salam dari Ustaz selalanya.
1: Okey, baik.
0: Salam istimewanya teristimewa.
1: Menengah beliau tu.
0: Wandaus keluarga ya.
1: Okey.
0: Ini cakap sobok di surau. Terima kasih banyak Iwa.
1: Jadi Ustaz Khalidi di Sikaladi di sana Panengah.
0: Iwa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lain rancak.
1: Rancak bana ya. Demikian Ustaz. Di sana kita tangguhkan dulu menerima telepon lah. Aduh, 7 lagu permintaan di sana kita. Baik dari Medan, dari Selingkar Sumatera Barat, dari Padang Panjang ya. Gita Lestari datang di paginan ko menyajikan katupik gulai paku untuk kita bersama. Permintaan dari Pak D di Bukit Surungan. Mudah-mudahan lagu-lagu berikut ko mai berkito tentunya.

0: Dusun nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampek dua-dua, jangan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau melihat di jalur nan rancak bang.
2: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
3: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
2: Memang apa keunggulannya?
3: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
2: Kalau cara pakainya bagaimana?
3: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
2: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
3: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
4: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare.

0: naman patay ka naman sa pwede gata ng buwang piyan, mapatang layo ro.
1: Oo, oh, makasupya. Bago minasot yung pagi mo ha, di radio bahana FM pa ng panjang.
0: Oo, oh, nantot ko. Si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, yung 9 pagi.
0: Oo, oh, oh, ating lang. Patang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello, kursi ako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, ada kang radio ah, pingin.
6: Ikut ambil sama Indi kemar.
0: Kamu gak buah dong, nenek tuh mungkin satu yang lu nyepe yang dan lumba danang.
6: Bisa beli angkaya.
0: Uy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kok kamaju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih unggah basi, unggah basi.
2: Unde, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah bawayo kan?
2: Bawayo apa tuh? Apa nanan nanan cak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Sarati Komodo Bahana FM Ranca Bana. Dan senapa dengan jitu lanjikan di Lambang Tapai season kedua hari kini ko. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah sehat Bana ko ha. Gaya uban di Basimaka.
8: Ayo tau gaya uban di sekali sehat ya saja.
7: Alhamdulillah.
8: Lai damai.
7: Lai damai cuaca hari kini ke ya?
8: Ayo yo lai damai.
7: Ayo.
8: Tapi hujan tidak, panas tidak. Kalau damai je lah.
7: Sedang-sedang saja.
8: Ayo. Apa kena lagu lecik Wan?
7: Apa lagunya tu?

0: kasih habis sayang tak hilang dari Ratu Si Kumbang.
1: Cius kau.
0: Memang ialah hilang sayang tu, kasih tu lah.
1: Ande sayang. Sayang
0: tu dah nak hilang ni.
1: Kasih habis. Sayang.
0: Kasih habis sayang tak hilang.
1: Ande kau bawa yo lagu mah. Ah, jadi begitu kita dengarkan.
0: Lewan.
1: Untuk gaya uban apa ni tak ada.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau lagi salam pertama untuk uan, mudah-mudahan dia selalu panjang umur, rezeki murah, tercapai apa yang dipercayakan dan daknya dari dijauhkan dari segala bahaya keluarga.
1: Amin ya Allah. Doa dan sama untuk gaya uban.
0: Yo sama-sama. Amin. Nah, sesudah itu Azizah keluarga kecilnya tadi malam lagi terdengar dewaknya minta lagu nostalgia.
1: Ya,
0: cuma nak matu lah barik lah. Lain tak kena telefon, kena telefon lah dewan kau. Nak matu kau ni nak lama dia berubah damai.
1: Kalau nak tak kawal di kopi ke tu nak?
0: Kalau dah gila kopi nak lalok sampai pagi.
1: Oh dah, sampai pagi lah.
0: Nam penyakit yang ditulu wan.
1: Iya.
0: Jika jadi kau wan minum kopi dia wan kan. Habis kau malam lah mula lelok macam mana.
1: Betul ya.
0: Itulah kalau minum kopi lagi sekali. Kau cerita lah jam setengah hampir. Kau jam tiga subuh tu. Kau jam setengah lima lah. Kau boleh aman tu.
1: Aman tu ya.
0: Jam sembilan, jam apa tu lah kecian. Pokoknya TL minta lagu lah. Dari Dian Tersisa tu. Sudah tu kan Azizah.
1: Ya.
0: Ada bu lain betul orang. Ada hati, yo nak kau telefon, kau telefon lo.
1: Lain langsir suadanya.
0: Yo. Nah, sesudah itu Azizah ada keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya.
0: Bang Alseleb, Mama Gaul.
1: Ya.
0: Putra Silva, Nigadi Palala, Rika, Timpusur, Ika Tanjung, Dititalah, Bunda Dahliar, Putri Sago, Anissa, Wan Jack, Wan Jai, Wan Putra Tanjung, Wan PG, masih ada lagi Wan PG. Kita dengar seluruh keuban gua, kecil loteh Wan Onen. Sudah itu aja Munir Kumbang, Maik, kami kita di Manggua.
1: Okey.
0: Putri Tanjung di Wisik Pariaman Simpang Batu Apa.
1: Ya.
0: Sesudah itu TL Mama Riri Radio Alam buat Mister Mister Naganyo Putra Limbau Kacangnyo Icin Jotri enggak lupa. Sudah itu Batu Limba enggak usah disebut nama, enggak usah disebut gala, pokoknya lain nama monitor lagu. Di bahana dapat salam sehat, salam kompak diri je iban di bagi maka alias talago cakak.
1: Talago cakak ya.
0: Sudah itu hari bukit kami sejalah kata dua ni lewat, pokoknya lina menengah suruh itu berdua dapat salam sehat, salam kompak di udara dari je iban di bagi maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo kita itu je. Uncu ampera uncu.
1: Jadi.
0: Ayolah, terima kasih banyak wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Halus pisan.
1: Halus pisan. Lah jadi orang Sunda lo kayak uban dia.
0: Laki bulunya di Bogor.
1: Laki bulunya di Bogor. Ayolah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
0: Jadi Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya uban di Basi Maka. Sana panangah. Baru saja bagabuang dan kita tunggu telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo Jo, siapa kini ko?
2: Jo Marwah Wan.
1: Marwah di Batu Limba. Jadi.
2: Batu Limba.
1: Okey. Apa lagunya Marwah?
2: Lagu.
3: Ini.
2: Apalagi
3: sa kaayuang.
2: Sa kaayuang, Wan.
1: Apo?
2: Sa kaayuang.
1: Sa kaayuang.
2: Dari hujan di kuang.
1: Ah, jadi, ala hujan di Batu Limbak tu?
2: Akal hujan yang agak gemini, tapi tak jadi ya.
1: Oh, gitu.
2: Nyambul ada angin balik. Yang panjang bawaan cuaca.
1: Lindok-lindok, haa.
2: Kamu sikulnya wan lindok-lindok,
1: bukan iya,
2: hujan. Ini mau pari.
1: Jadi, kirim-kirim lah salamnya.
2: Ah, salam untuk Wan, untuk perubahan masa dolahmu.
1: Iya.
2: Untuk Mori, Putri Bali, Nenek Aisha, Manda, Tribungku, TF. Jadi, yang barusan orang Sunda itu. Oh, Gaya Uban.
1: Gaya Uban.
2: Gaya Uban nak masak nak.
1: Iya.
2: Untuk Linda di Om Bibin.
1: Oke.
2: Untuk Agi, Daud, Ampera, Unsu, Makambo, Minyar, Putra Pagara, Niamai. Untuk Putra Arifan, untuk Aisyah, untuk Azizah, Nyester Naga, Raja Alam, TL,
1: Naga
2: deh. Oh, Mama Riri.
1: Mama Riri, yo.
2: Ulah, niat, ulah, ulah. Oh, untuk Asara Petape, Wan.
1: Ah, jadilah, ditunggulah lagunya, Beko.
2: Nah, jadi, Wan.
1: Yang
2: orkes.
1: Yang orkestra, ah, jadi, oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Oh, siapa Cik Liluan? Ustaz Khalidi tadi kau.
1: Ustaz Khalidi, ah, jadi mendengar beliau tu.
2: Merancak mana?
1: Merancak mana katanya. Iyalah kalau begitu, Marwah tadi ya. Dan kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, Mama Gaul. Dah lama Mama Gaul tidak mencukup sekali mencukup ni kini ha.
2: Tak napi, kamu awal lagi siang
1: kan? Inde lah. Allah dapat penyakit dah. Allah Mama Gaul tu. Allah kurang lincah jarinya.
2: Ceritakan urahnya masuk. Ceritakan urahnya masuk.
1: Untuk selai. Untuk selai. Menengah soal enak.
2: Menengah soal lah.
1: Ah, iyalah kalau begitu. Apa lagu Mama Gaul kini ko? Mampu tu.
2: Dari
1: Irma Jelisa, Ari Lungga, Wan. Ari Lungga. Jadi, ambil kita dengarkan lagunya.
2: Tapi Lungga.
1: Iya.
2: Lungganya mau tangga dong.
1: Iya, betul tu. Jadilah kalau begitu. Kirim-kirimlah salamnya dulu.
2: Ini ada, Wan.
1: Lai.
2: Salam pertama untuk Wan, dalam dunia semoga selalu keluarga, Wan.
1: Amin. Doa dan sama untuk Mama Gaul.
2: Untuk Bana, di masa saja Bana, tempat terkecuali. Malah gabung tadi ada berubah, ternyata.
1: Ya.
2: Pokoknya masuk tadi sesuatu lawan.
1: Jadi,
2: Untuk Alika di Penglian.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Ampera Uncu. Nenek Simbang.
1: Yo.
2: Unifikan Jiwang Sampar masih, Lawan?
1: Siapa?
2: Unifikan Jiwang.
1: Alun lah ini petutan yang paling aman.
2: Ya.
1: Alun bagabung lai, alun terengah soro lai.
2: Salam salam petutan yang ramai.
1: Oke.
2: Mariri Mari.
1: You.
2: Ayah sekalian ayah.
1: Jadi.
2: Maruah tadi kan kawannya warna.
1: Iya.
2: Nak kembali kawannya.
1: Iya. Di bungkui kami se ya. Jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Beko.
2: Ya, okeylah. Itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak bana.
1: Mama Gaul itu tadi sana pendengar ya. Lagunya Arik Lungga ya. Di belakang Mama Gaul, penelpon berikutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Linda di Ombilin.
0: Yowan Omen.
1: Mbak Aka Balinda ko.
0: Alaih sehat Omen.
1: Baik sehat. Alhamdulillah sehat juga.
0: Tak lagu Wan Omen.
1: Apa lagunya ko?
0: Bayang-bayang rindu.
1: Nde.
0: Orkestra Wan Omen.
1: Bayang-bayang rindu orkestra version. Oke. Jadi kirimlah salam Linda.
0: Pertama untuk Wanonen.
1: Terima kasih. Salam balik.
0: Gai Uban.
1: Yo.
0: Putra Tebet.
1: Oke.
0: Dadaus. Mak Itam.
1: Jadi.
0: Ika Tanjung.
1: Yo.
0: Pak D.
1: Oke.
0: Mister Naga.
1: Yo.
0: Aldi Jakarta. Aziza.
1: Ya.
0: Ampera Uncu.
1: PR. Yo.
0: Ella. Mori.
1: Shalai.
0: Putra Rifat.
1: Jadi, ya.
0: Wanjai.
1: Oke.
0: Icin.
1: Ya.
0: Dahlia.
1: Jadi.
0: Ajo Munir.
1: Ajo Munir Sikumbang.
0: Mori.
1: Ya.
0: Bang Jai.
1: Bang Jai, Wan Jai ya.
0: Mama Daul.
1: Yo.
0: Putri Tanjung. Wang Nimat.
1: Oke.
0: Bungku-bungku kami saja lah Wanonen.
1: Di bungku kami saja. Ya di Linda, ditunggulah lagunya Beko.
0: Salam spesialnya untuk Wanonen aja lah.
1: De, terima kasih dapat spesial Wanonen. Ha, jadi ha, kalau gitu ya ditunggu lagunya. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian Ado Linda di Ombilin lagunya bayang-bayang rindu ya. Beko kita dengarkan bahasamu ya. Lagu-lagu rancak beko di bahana. Di belakangnya ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanjai. Selamat pagi jalang siang. Mbak Aka Ba Wanjai ko.
2: Selamat pagi jalang siang.
1: Alhamdulillah sehat dulu Wanjai. Alah. Nanti iyo nyo. Itu nang kadi awaknyo. Lagu Wanjai apa kini ko?
2: Allah menyuruh tempat juga lah ni.
1: Allah menyuruh. Menyuruh. Ia agak jauh suruhnya setiap ah. Lah menyuruh ya.
2: Ya,
1: jauh-jauh
2: sekepator Sri
1: Wanda. Sri Fayola ya.
2: Yang kurapian remik Sri Wanda.
1: Yang remik, jadilah. Lah menyuruh tempat juga remik. Kita putar beko. Kirim-kirimlah salamnya. Beko. Sabar lu, jangan kencang mana. Aku itu nanti jadi ini ada pek dawak tu. Ada pek ke dawak tu dah. Jadi silakan Wanjai.
2: Salam bertemu tu Wanjai.
1: Okey, terima kasih, salam balik ya. Dende, terima kasih lah sekali lagi kalau begitu. Apa aja lah.
2: Terus calon tangan ni pindah ni.
1: Ya. Ya. Okey. Ya. Ya. Jadi. Okey. Langkuk-langkuk saja ya.

0: Ah, jadi.
1: Tak
0: okey, baik ah. Ah, jadilah kalau begitu. Hmm, dah ba. Aduh. Yo lu tu ya. Hmm. Ah, harus. Itu nak kena pihak dewanya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Aduh anjay, saya nak penengah. Kita bacakan cik dulu pesan dari siapa ko? Dari Tri di Kacang ya. Apa pesannya? Assalamualaikum, lamang tapai satiuk pagi. Siang wan onen, ba akabah wan onen, lai sehat. Lai sehat bana wan onen, mudah-mudahan Tri lai sehat je ya. Minta lagu Cik Wan dari Uria Novita, judulnya Sopir Oto. Salamnya menumpang sama yang alam masuk tadi ya wan onen. Salam spesialnya untuk wan onen saja, makasih ya wan katanya. Jadi beko ditunggu lagunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang Putra Tebet ya.
2: Iya, Wanen.
0: Mbak kabar Putra Tebet kini ko?
2: Alhamdulillah sehat. Wanen sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bana. Alhamdulillah. Apa lagu kita?
2: Lagu ada, Wanen.
0: Jadi?
2: Oh, apa lah, Wanen? Melapih cincu ke tangan orang lah, Wanen.
0: Bakok dilapihkan tu.
2: Itu ala, Wanen.
0: Unde dari judulnya ni lah sadia menanga malapih cinta. Unde tidak dapat kalah ya. Ayolah kita dengarkan lagu kobeko ya. Bagi yang kirim lah salam dulu.
2: Salam tuan guys Santoso. Buat TL.
0: Ya.
2: Daul, Maikam, Nambu.
0: Jadi.
2: Tak lupa lo Daul di Dobu.
0: Jadi.
2: Untuk Ananda Reski di Limau Kaum.
0: Yo.
2: Untuk Maikam, Mak Ambo.
0: Okey.
2: Untuk Putri Sagu.
0: Ya.
2: Siapa ya? Lagi Selala. Adi bungkus kami hilir.
0: Di bungkus kami ya?
2: Spesial untuk Anen lah.
0: Jadilah kalau betul ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
0: bana. Kita tong dulu ya. Ada bara lagu kini ko ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sorang lai. Sorang lai sanak penanya. Sudah tu kita putar lagu dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo. Halo, ya siapa ko?
3: Tomo Mori Wan.
0: Mori di Batu Limbak lagunya.
3: Oh, dari Istanbul lah Wan.
0: Judul.
3: Oh, rindu sampai ke tulang Wan.
0: Rindu sampai ke tulang. Okey, baik silakan kirim salam.
3: Salam untuk Wan pertama untuk guru Bahana.
0: Okey.
3: Putri Bali. Untuk Linda di Umilin.
0: Jadi.
3: Untuk Mak Gaul. Untuk Niniar.
0: Ya.
3: Untuk Aziza.
0: Capolai.
3: Untuk Aldi.
0: Okay.
3: Untuk TF. Untuk Putra Ripan. Putra Mr. Naga. Untuk Daus. Untuk Aal.
0: Ya.
3: Oh, Tebet.
0: Putra Tebet, ya.
3: Untuk siapa tadi itu? Untuk Sadu Allah lah, Wan.
0: Untuk Sadu Allahnya, ya. Jadilah kalau begitu. Ditunggu lagunya.
3: Oh, spesialnya untuk Wan-nya lah.
0: Okey, baik. Terima kasih spesialnya, ya.
3: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak
0: bana. Rancak bana. Demikian ya. Aduh Mori ya di Batu Limbak balik sana penangnya. Bantuannya lama numpuk bana lagu di playlist itu kita dengar lah dulu nak bulia Dian Sualu tanggu cici Dan pertama ko lagu permintaan dari siapa tadi ya.

kasih ya Habi. Sayang tak hilang. Gaya Uban di Basimaka. Mudah-mudahan lah standby di pusat radionya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak di season kedua ke Sanak Penangah. Untuk nan kaman telpon Deko Balia sesudah lagu-lagu kita dengarkan bersama. Kemudian nan kaman ngirim WhatsApp, silakan melalui WhatsApp pasang singkat Bulia Jo. Jangan lupa diketik lagunya dengan batu ya.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampak dua-dua, jangan kami tanah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau melihat di jalur nan rancak banget.

dihadiahkan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat Lumi SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Assalamualaikum aduh Ban FM Rancabana dan sana penangnya kita lanjutkan Lamang Tapai season ketiga yang terakhir di hari kini ko kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Uncu di hampir Uncu kota tua panjalan bakar baki ni ko. Alhamdulillah. Nak mau dapik dah. Anang penting kan lagi dapik juga nak.
1: Minta lagu je anak ni.
0: Apa lagu Uncu ko?
1: Yaco biaco lah payuran lagi sayang.
0: Anden deh lah payuran nyelia.
1: Anden.
0: Ayolah kalau betul, biko kita dengarkan lagunya Uncu. Kau bakirin-kirin salam Uncu.
1: Oh yo.
0: Silakan.
1: Senang lah kini mau salam tu kalau Jawa diorang
0: ni. Ah betul ya, alhamdulillah.
1: Ini lo jo seorang.
0: Ah jadi ha.
1: Macam salamnya tu anak
0: ni. Iya terima kasih. Iya.
1: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Okey.
1: Gaul, Pak De, Dahal.
0: Iya.
1: Ayah kena sikit, Bunda Nabila.
0: Jadi.
1: Aduh menyer si kumbang.
0: Okey.
1: Pak Kocolawe.
0: Iya.
1: Mak Ambo, Aziza, PL.
0: Ah, siapai.
1: Iya. Saya, Manda.
0: Okey.
1: Dai Uban, Santi, Marwa,
0: ya.
1: Muri,
0: mm-hmm.
1: Putri Tanjung,
0: okay.
1: Putri Tanjat,

0: Tribun Sul, Wanjeria Kanopa, Putra Sagod, Daroma, Mak Dakua,
1: Tati
0: Palala, Rika Tanjung, Putri Sagong,
1: jadi
0: Putra Kedek,
1: Putra
0: Rifan, Mang Jet, Yeni, Rika Tanjung, Rika Kelawe, Putra Midanggoda, Wanjeter, Yeni, Ayah Nadia, Mak Hitam, Maitam orang kampa maitam sabari dua tu santa gajara.
1: Undi, Rami tu?
0: Rami. Putera, putera pagara, Elo.
1: Okay.
0: Putera Silva, Kasanopa.
1: Okay.
0: Fitri, Wanikmat,
1: Yo.
0: Linda. Linda.
1: Jadi.
0: Wanjai.
1: Okay.
0: Nenek Atar, Nurul. Kunikadai,
1: Nenek
0: Nadir, Putra Tanjung,
1: Putra
0: Yukoto, Sri Dikacang,
1: Dikacang,
0: Ustaz Khalidi, Putra Rantau,
1: jadi,
0: Allah Tuhan Aneh,
1: Allah saja tu, jadilah kalau begitu ditunggu lagunya Biko, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM,
0: Rancabana,
1: Demikian Uncu di Kota Tua Panyalayan senapan lagi ya. Sambil kita menunggu telepon, kita cari ada pasan di WhatsApp nampaknya dari siapa ko? Dari Icin Sylvia Anggra ini di Kacang Kabupaten Solo ya. Apa isi pasannya ko? Assalamualaikum Wanonen. Wan putarkan lagu Saleha ya. Salam untuk seluruh pendengar setia Bahana dimanapun berada. Spesial untuk Wanonen, terima kasih spesialnya. Terima kasih Abahana Rancak Bana. Demikian dari Icin ya. Di belakang Icin ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wanonen.
1: Iyo Ajo Munir, Baaka Ba Ajo Munir si Kumbang di Piaman batas kota.
2: Alhamdulillah lai sehat-sehat saja Wanonen.
1: Lai sehat-sehat saja. Jadi Alhamdulillah, lai sehat.
2: Alhamdulillah, air itu lagu Yohana.
1: Apa lagu aja kini ko?
2: Lagunya Yohana itu. Arok-arok came.
1: Arok-arok came. Arok-arok came. Jadi kirim-kirimlah salam dulu. Jadi, amin.
2: Salam seluruh pandangan nak lama suat tadi. Kamu suat nama danga-danga Wanen.
1: Okey.
2: Tapi sabut sana nama nak disimbau warna gala dapat salam kompak.
1: Ya.
2: Di bereman di
1: batas Wanen. Jadi.
2: Itu saja Wanen.
1: Itu saja.
2: Terima kasih banyak Wanen.
1: Yo.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Aji Munir Sikumbang di Pariaman batas kota dan sanak penengah. Aduh lo pasan masuk di WhatsApp ko kita bacakan ya dari Indah di Ombilin ya. Assalamualaikum on online katanya. Indah Ombilin request lagu Minang Orkestra Langkisau ya. Salam untuk sadonyo dan sanak pandanga. Terima kasih Bahana FM Rancak Bana kata Indah di Ombilin. Di belakang Indah ya. Aduh siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo Uni Dahlia.
3: Kabawan tuh.
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Iyo.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Nah, lagu apa kena nyong dari timur lagu apa?
1: Nyong dari timur?
3: Iyo lagu apa kini? Dalam untuk perkembangan takong.
1: Jadi.
3: Untuk penyelayan.
1: Iyo.
3: Untuk Linda di Melin.
1: Okey.
3: Untuk Mori. Untuk Ajiza.
1: Iyo.
3: Untuk Ika.
1: Jadi.
3: Untuk Adi Jakarta.
1: Okey.
3: Untuk Daus.
1: Jadi.
3: Untuk Pertubunsu tadi.
1: Okay.

0: tadi.
1: Mm-mm.
0: Untuk cerita juang Bali senyum Priaman.
1: Iyo.
0: Ada cabut nama sampai tapi lah nen.
1: Anda jadilah kalau begitu.
0: Jadi
1: terima kasih ini dari Lir Lembaga Buang.
0: Iyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak bana.
1: Ya, ini dari Lir di Pitalah di sana pandangnya. Baru saja Lembaga Buang di siang nanko. Di belakang Uni Dahlia ada telepon, coba kita angkat balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wanone.
1: Iyo, Evita Ayu Koto di Balai Gadang Kota Lawe.
2: Iyo, payah nak maksudnya
1: wah. Payah mana maksudnya iyo nomor telepon untuk cik basamu. Balai nak.
2: Iya.
1: Jadi,
2: Lagunya galak di pasan jengan yang laki-laki ya Wanone.
1: Yang laki-laki nama lagu? Jadi beko kita carikan galak di pasandiangannya. Kirim-kirimlah salamnya Evita Ayu Koto.
2: Salam untuk Uni Daliar tadi. Haji Uni Sikumbang, Ampera Ucu, Daus, Aldi di Jakarta, Pratebet, Serame dan Buta, Aziza.
1: Ya.
2: Ika Tanjung.
1: Okey.
2: Mama Gaul, Marwah, Linda, Putri Bungsu.
1: Ya.
2: PL, Elo.
1: Ya.
2: Wanjai.
1: Ya.
2: Kata Nova tuh sadunya yang mendengar bahana FM Wanjai Wanone.
1: Ditunggulah lagunya Beko.
2: Assalamualaikum Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Ancak bana.
1: Dan sana penengah ada telefon sila nampaknya ko, tapi waktu kita ala kasih bana gitu ya. Kita terimalah teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Di siapa ko?
3: Mau Putri Bali Wan.
1: Putri Bali. Apa kabar Putri Bali?
3: Alhamdulillah sehat Wan, lai sehat.
1: Lai.
3: Lagu boleh Wan?
1: Apa lagunya tu?
3: Kasih sayang mandi lah Wan.
1: Kasih sayang mandi ya. Kasih.
3: Yo.
1: Okey.
3: Lihat deh Wan.
1: Mudah-mudahan lagi. Silakan kirim salamnya.
3: Yo, nampak tamu untuk Wan.
1: Iya.
3: Rubana kasadonyo.
1: Okey.
3: Ni Mori, ni yeah. Marwa. Manda, ni Putri Bungsu. Evita Ayu Koto.
1: Jadi.
3: TL. Rajo Alam.
1: Iya.
3: Putra Naga.
1: Iya.
3: Mister Naga, Wasalawa.
1: Iya.
3: Niamai Putra Ripan, Aldi.
1: Oke.
3: Okay. Oh, Daus.
1: Ya.
3: Putra Tebet, Linda.
1: Bungku
3: Kamela sadawan.
1: Bungku kami saja ya.
3: Yo.
1: Jadi.
3: Salam spesial tu Wan Salah.
1: Iyalah kalau begitu ditunggu lagunya.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Pancak.
1: Oke. Sayang sekali di sana penengah waktu juga membatasi kita sehingga telepon tidak kita terima lagi. Kita segera mendengarkan lagu-lagu ranca di season ketiga. Indah lupa ambo salami ya. Ada rekan-rekan di Mayora Building ya. Ada Aldi dan para staff di situ ya. Dan juga untuk Bung Zainal and the Gang ya. Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat. Di sana padangnya dan berada di Pasar Padang Panjang dapat salam dari Bahana FM sebenarnya. Mudah-mudahan di hari kini ko tetap rami urang babalanju. Salam ayah siang di untuk Ajin Nov Jo Yosi di mudah-mudahan tekstil kantin di toko ratu ya, salah tukang kawan yang ada di situ sebenarnya. Elsa Pitaloka lah pai urang nan den sayang, iko lagunya kita dengarkan bersama.

0: Narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, ramah dana.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Indah bah, malam kok kita buktikan, kita pantang bayi bawa hati bakal panjangan. Sia disiko, nan pernah jadi tampek singgah sajo. Mari kita marakiak malam kok.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya biasa.
3: Abon yo balik cincin ah. Kaluang yo lo. Nah nombor pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh elo udah ko eh. Pilih mancak Bali yo Wan. Sembah.

0: Silahkan, yang penting kan toko ame.
1: Eh, malu amuh sembarang-sembarang. Sinyo dia, beko nampak naranca diorang baru menyasal. Katoko Mas Ilham, pai, di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananyo, tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Laki lawan, kasih itu lah gini ya. Capek lah, dimak kampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Laminanyo alah, untuk tatamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado te.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jo kuali. Langko yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basyo di mah kote.
0: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri. Awa kepalu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi.

menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: listening to Honey FM now.
1: 100.4 FM. Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk akan kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
2: Tiriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
1: Tantu sealah, itu dalam kamar rambo panuas adanya tuh. Deh,

0: Alah cuti di siko sadonyo mah, piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langko yo, model jo motif piring nyancak lo ha, baso di mah kote,
1: baso yo kiceknya lo, ambo Bali mah di toko Evandri, awa keparalu juonyo, dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lah toko Evandri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan.

karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama.

0: MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 ml, Kalimax Top 500 ml, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: 100,2 Bahana FM.
1: 100,2 Bahana FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM. Rancak Bahana.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantalai gua.
1: Iya ya, helm Bibit mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatal rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
2: Deh, Rami, lu ngulang baru ya. Apa kakak Dena di bawah saja, Bandi ya? Sekalian ke pasta.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ipa.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, ini di pokok kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
4: Jangan ko nih.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
6: Wah,
1: iya biasa.
6: Ambo nyoba li cincin lah. Haluan iyo lo. Nah, nombor pakai kokaiko juga tuh hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah, kopi tia. Bali na rencak modelnya di.
6: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Kiri mau cak bali yo, uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
6: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
6: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
7: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban naranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
8: Halo, saya Sekri. Hi, Daddy.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena di Kaos ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi ya di Lisariko pada sore ini. Dari jam 16 sampai jam 18. Jam 15 sampai jam 16 ya Sobat Bahana ya. Ya, alhamdulillah setelah melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid ataupun di musola atau yang di rumah saja ya Sobat Bahana ya, tidak masalah, yang penting kita sudah melaksanakannya ya. Buat yang belum, disegerakan ya Sobat Bahana ya, karena kalau ditunda-tunda terus ini banyak sekali halangannya ya. Oke. Ya, Sobat Bahana, di sore ini kita seperti biasa ya mau men-share lagi nih info hari ini, info Lisarikum kita pada hari ini ya Sobat Bahana ya. Ya, kami doakan Sobat Bahana semoga dalam keadaan baik ya, sehat ya, aman dan terkendali buat semuanya. Seperti biasa masih di Lisariko kita pada sore ini, dan setiap tanggal 24 September mencatat jumlah hari ya peristiwa-peristiwa yang dini peringati ya Sobat Bahana pada tanggal ini. Nah, peristiwa sejarah bersejarah Indonesia, ada Hari Tani Nasional 1960 ditetapkan melalui Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Nomor 5 tahun 1960 untuk memperingati Hari Tonggak Kebangkitan Petani Indonesia. Terus ada lagi tragedi Semanggi 2 1999, aksi demonstran besar mahasiswa di Jakarta yang menolak Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-Undang PKB ya, yang memakan korban jiwa termasuk mahasiswa UI, Yap Yun Hap ya. Terus ada lagi wafatnya Muhammad Rom 1983, mengenang wafatnya seorang diplomat penting Indonesia yang dikenal lewat perjanjian Rom Ryan ya. Peristiwa bersejarah dunia, ekspedisi kedua Columbus 1493, Christopher Columbus memulai Christopher Columbus memulai pelayaran kedua ke dunia baru dari Spanyol dengan membawa 14 kapal. Selanjutnya penyerahan New Amsterdam 1664, Belanda menyerahkan wilayah koloni New Amsterdam sekarang ya sebagai New York kepada Inggris. Nah, pendirian lembaga Amerika Serikat 1718, Mahkamah Agung Amerika Serikat dan Departemen Pos AS Amerika Serikat resmi didirikan. Lanjut, ada perjanjian peladangan uji coba nuklir 1996, perjanjian CTBC, Comprehensive Nuclear Defense Treaty ya, dibuka untuk ditandatangani di markas PBB New York. Nah, jika kita sebut bahana ya, ingin juga mengetahui informasi-informasi yang lain ya, ya besok kita hadir lagi tentunya di Lisariko kita pada sore ini ya. Oke, ya selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Nanti kita akan hadir lagi ya dengan informasi-informasi yang lain Sobat Bahana. Ya, tetap saja di sore ini masih di Lisariko kita tentunya. Ya, kita punya dekat ada John Cena. Especially buat Sobat Bahana yang masih stay tune bareng kita.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, siap-siap juga kita menunggu hujan ya. Awan hitam sudah berkumpul kembali ya di padang panjang ya Sobat Bahana ya. Dan petir juga mulai menyambar kian kemari ya Sobat Bahana ya. Ya, mudah-mudahan aman-aman aja buat kita semuanya Sobat Bahana ya. Dan Sobat Bahana, di sore ini kita awali perjumpaan kita di sosial sore spesial bersama orang Bahana ya. Sosial OB. Oke, iya sosial OB. Oke, ini

Weather dulu nih, perakiran cuaca sore ini 24 September 2006 menunjukkan variasi dari hujan lebat di wilayah Sumatera hingga kondisi cenderung panas di Jakarta ya. Berdasarkan data resmi BMKG, berikut ada rincian kondisi cuaca untuk keempat wilayah tersebut. Oke, ringkasan cuaca sore ini 24 September 2006 wilayah Sumber hujan lebat dan petir, status siaga waspada hujan badai petir di Gunung Tuleh, Kinali, Pasaman, pesisir selatan dan sekitarnya. Dan hujan ringan hingga sedang ada di Riau, berpotensi terjadi wilayah Rokan Hulu, Siak, Kampar, Bengkalis, Kuantan dan Singgigi ya. Untuk suhu rata-rata 29 sampai 30 derajat Celcius disebut bahana ya. Untuk Sumbar 27 sampai 29 derajat Celcius. Sementara untuk Sumatera Utara, hujan sangat lebat ya, 23 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Status siaga peringatan dini hujan ekstrim untuk wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun dan Karo. Oke. Nah, untuk Jakarta sobat Bana, cerah berawan, hujan ringan dan hujan lokal. Kondisi udara terasa cukup panas, menyengat dan potensi hujan ringan berdurasi singkat di sebagian area ya sobat Bana ya. Nah, itu dia sobat Bana untuk daerah-daerah ya, Sumber. Dan untuk Sumber, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada potensi banjir lokal, angin kencang dan penurunan jarak pandang akibat awan konvektif yang tebal ya. Untuk Riau, menurut laporan BMKG Pekanbaru via Cakapla, hujan akan mulai merata di sore hari menjelang malam hari sehingga kondisi cerah berawan pada siang harinya. Untuk Jakarta, berdasarkan informasi dari BMKG juga, meskipun dominasi cuaca berawan, terdapat indeks labilitas lokal yang memicu awan hujan tipis, kemungkinan showering singkat ya, dengan suhu udara yang terasa gerah mencapai 36 derajat Celcius, feel like temperatur 37 derajat Celcius ya. Oke, nah itu dia untuk 4 provinsi di sore ini kami hadirkan sobat Bana. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain ya. Ya, tetap stay di sini di 100.2 Bana FM dengan informasi dan lagu-lagu yang udah kita siapkan buat sobat Bana.

0: Putri, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi.

Jadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

104,8 FM. Ya, Sobat Bahana, kita kembali lagi mengudara ya, Sobat Bahana, karena cuaca tadi dan juga petir yang cukup tinggi, Sobat Bahana ya, yang cukup besar. Jadi kita off dulu tadi dan sekarang kita kembali lagi untuk melanjutkan aktivitas kita, Sobat Bahana. Ya, dan kami ingatkan kembali Sobat Bahana untuk sholat maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 17 menit ya Sobat Bahana. Untuk Isya jam 19 lewat 26 menit. Untuk warga Padang Panjang, Batik Pespul Koto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita jelang sore bersama kami di 100,2 FM. Bersama nanti ada Voice of Islam setelah ini Sobat Bahana. Dan dilanjut juga nanti untuk beduk maghrib dan welcome to next 18.30. Dilanjut nanti juga ada gelaran marapalam ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore, kita jelang sore malam sampai tengah malam kita close nanti bersama kami di 100,2 Bahana FM. Rancak Bahana.

0: sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga yaumil kiamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Rahib Asirjani di dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nuhafid ala Salatil Fajr, beliau mengungkapkan tentang realita yang terjadi di negara Amerika. Beliau katakan bahwa orang-orang Amerika yang mana mayoritas mereka beragama Nasrani, Yahudi, ataupun mayoritas mereka pun ateis, di mana mereka memiliki antusias, memiliki semangat besar sekali menggapai kehidupan dunia mereka. Mereka bangun pagi sekitar pukul 4:30. Nah, 4:30 pagi ini di jalan-jalan besar, kemudian di tol-tol, itu sudah banyak mobil. Nah, mereka rela bangun pagi, mereka rela bangun sebelum subuh dalam rangka mengejar dunia. Subuh di sana itu terkadang pukul 5, terkadang pukul 6, sekitar itu waktu subuh. Mereka antusias sekali mengejar dunia, bangun sebelum subuh. Tentunya kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya lebih semangat dari mereka untuk melaksanakan sholat subuh, yang mana dua rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dr. Rahib Asirjani pun mengemukakan bahwa di jalan-jalan besar di sana banyak orang Amerika pukul 5 pagi, ya, mereka sudah jalan-jalan dengan anjing-anjing mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anjing-anjing mereka itu menghirup udara segar. Bahkan kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Dr. Raib Asirjani mengikuti sebuah seminar kesehatan, sebuah seminar kesehatan ini diadakan pukul 6 pagi. Pukul 6 itu setelah subuh. Di benak Dr. Raib Asirjani, emang pukul 6 pagi begini ada seminar, ya?

Mereka memang sudah pada bangun. Ternyata luar biasa sekali. Ketika Dr. Rohib Asirjani setelah selesai sholat subuh, setelah selesai subuh itu sekitar pukul 6 lebih 4, kemudian menuju ke seminar. Di aula seminar itu sudah ada 3.000 orang sudah hadir. Pagi-pagi buta sudah hadir untuk mengikuti seminar. Nah, ini semangat ya orang-orang Amerika dalam meraih waktu subuh. Bagaimanakah dengan kita? Tentunya kita sebagai seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin, berusaha seoptimal mungkin untuk dapat mengikuti sholat subuh secara berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mencoba untuk merenungi, mentadaburi keutamaan dari salat subuh. Yang pertama, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim, seorang mukmin menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka ia memperoleh pahala besar. Ia seakan-akan menunaikan sholat semalam suntuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal laili. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, seakan-akan ia menunaikan salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal lail kullah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh secara berjamaah, seakan-akan ia menunaikan sholat semalam suntuk. Pahala yang besar, pahala yang luar biasa didapatkan bagi siapa saja yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, mampukah kita menunaikan salat semalam suntuk dari mulai maghrib sampai fajar? Tentunya kita jawab tidak mampu. Berapa rakaatkah ketika kita menunaikan salat 2 rakaat salam dimulai dari maghrib sampai fajar? Tentunya kurang lebih ratusan rakaat. Nah, ketika kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala seakan-akan salat semalam suntuk. Oleh karena itu, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perhatian terhadap salat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keutamaan yang kedua yang diraih bagi orang-orang yang menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid adalah ia akan memperoleh cahaya di hari akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh merupakan sumber cahaya di akhirat nantinya. Kita tahu bahwa ketika hari kiamat, maka keadaan dunia ini dalam keadaan gelap gulita, di mana matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bintang-bintang berjatuhan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat 1-2, idza syamsu kuwirat wa idza nujum kadarat. Apabila matahari digulung, wa idzan nujum kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, belum lagi langit yang indah yang

0: menawan, ini pecah. Wa idza sama'un fatarat, apabila langit retak, apabila langit pecah. Nah, kondisi saat itu gelap gulita. Pada saat seorang bangkit dari kuburnya, itu pun dalam keadaan gelap gulita, butuh cahaya. Bahkan ketika seorang berada dalam kuburnya, kuburan pun tempat yang sangat gelap gulita, ini pun butuh cahaya. Kemudian ketika manusia digiring ke padang mahsyar, ini pun gelap gulita, butuh cahaya pula. Ketika manusia berada di atas sirat, di atas jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam, ini pun gelap gulita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati, menyifati bahwasanya sirat lebih tajam dari pedang, lebih pipih dari selai rambut. Orang-orang beriman akan melewati sirat, sirat dalam keadaan gelap gulita. Ada di antara mereka yang melewati sirat dalam keadaan cepat kilat. Ada di antara mereka ketika melewati sirat seperti halnya angin. Ada juga seperti halnya kuda. Ada juga karena amal dia ketika di dunia sedikit, maka pada saat melewati sirat itu dalam keadaan merangkak. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan sirat yang gelap gulita ini, maka bagi orang-orang yang menunaikan salat jamaah, salat subuh, salat isya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya bagi dirinya, sehingga ketika melewati sirat karena ada cahaya lebih mudah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, basyiril masyaina fi dhulmi ila al-masajid bin nurit tam yaumal qiyam, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid fi dhulm, dalam kegelapan. Maksudnya apa? Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan salat berjamaah, yaitu salat isya dan juga salat subuh. Kabar gembiranya berupa apa? Bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan salat ini, salat isya dan juga salat subuh. Bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking perhatian pada umatnya, mengajarkan kepada umatnya ketika menuju masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa tersebut di dalamnya adanya permohonan, permintaan cahaya, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang mendapatkan hidayah di dunia, nanti kelak di akhirat mendapatkan cahaya. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alamin sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-79.

0: dan 11 dan 0821 7252 0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Deh, Rami lu gang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kau dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
4: Wan,
5: iya biasa.
4: Abon nyo beli cincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jupi itu lewat.
5: Adia. Malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta ke Wan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
4: Jadi Wan, deh elo udah koe. Ini mau cak Bali Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
5: Malu amuah sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca dorang baru menyasar tato kemas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnyo kualitas amehnyo yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
4: yo subananyo tuan
5: iyo dia sayang
4: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimak sampai yo tuan tunjuk alambo cie
5: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko mas Ilham.
6: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music.

0: 100,2 Bali FM Rancak Lada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan aja.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu aja dah.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar FM Padang Panjang.

0: Salam pandangan ya, dan salam duka untuk keluarga kita yang ada di Nagari Solo Kayuaro ya di sana ya. Semoga tambah dalam musibah galodo atau banjir bandang ya di sana ya pada hari Senin malam ya. Ya di sana pandangan seperti biasa dari pukul 9 balai sampai pukul 21 beko gitu. Masuk bawa balik di Marapalam di sana ya, minta lagu Minang malam-malam. Halo, assalamualaikum ma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, apa kabar malam ko?
1: Kalau kabar, alhamdulillah sehat. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Marapalam walai.
1: Oke, tapi masam mat nusa.
0: Pilih yang manis sama.
1: Marapalam minta lagu malam-malam sehat.
0: Iyo, minta lagu malam-malam wak malam ko. Apa lagunya ko?
1: Apa lagu lawak lai, berdendang lawak lai. Pula dari musim tang lah. Tersorong banyak kawat tu.
0: Musim bintang, ambai santa. Tersorong banyak tas.
1: Aduh lah.
0: Santa lah, santa jalan. Mana punya jalan, santa. Samanta, Santa agak macet.
1: Kada lah.
0: Enggak Santa mah sedang di carian kok.
1: Loading punya baru.
0: Asal salam lah dulu.
1: Cari tadi mungkin tang anak dulu kini.
0: Salam lah dulu.

0: Salam lah dulu Mas Santa, aku sedang mencari.
1: Salam bertemu untuk Saleha yang selalu, semoga selalu keluarga.
0: Amin. Doain semua untuk
1: Mama. Doa mana di muka jebara do tempat terkecuali. Doa mambo. Maikam sungai cari. Uni putri tangion timpang apa?
0: Iya.
1: Aja munir kumbang atas kota.
0: Iya.
1: Bet jaman preman.
0: Benda anak dia dah tu
1: seorang. Berarti boleh medan ke en eh?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Ayah kata dia ayah. Aduh, kembali kawannya.
0: Iya, yang terserang bajak ke batu sama?
1: Iya, ada.
0: Lai.
1: ATL, Mama Riri, Mama Ali.
0: Iya.
1: Oh, pada tu. Ya, oh, apa putih Arifan ada ke apa? Lai ada ya, apa?
0: Siapa?
1: Arifan.
0: Putra Arifan sesekali lah ya.
1: Salam untuk Putra Arifan.
0: Iya.
1: Putri Sago. Nenek Astor. Putri Kamil sesatunya gitu ya.
0: Jadi.
1: Iyalah. Spesialin ke adui sudah.
0: Jadi. Iyalah.
1: Terima kasih Saleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana rancak bana.
0: Iyalah. Terima kasih pula lah Bangga Buang Amai Gaul ya. Ya di sana penengah pembuka pintu kita ya di sana ya. Iyalah. Bagi di sana anak lain ditunggu di 0821-2270-8300. Mudah-mudahan jaringan lain rancak ya di sana ya. Tadi malam ya agak memasalah sekitar ya. Assalamualaikum. Wanjay, Mbak Akabanyo.
2: Alhamdulillah,
0: Marapalam, Mbak Lai.
2: Marapalam,
0: Mbak Lai.

0: Diangke suaranya Ustaz Wan. Kurang jeleh Wan. Ah, yalah. Apa lagu buat kini kau? Ah, ya, tambah belum mesin. Nak belum mai radio, belum mai suara Wan. Ah, yalah. Apa lagu buat kini kau? Ah, yang karencak, ya.
1: Mm-hmm. Bunga larangan.
0: Bunga larangan. Ah, jadi salam-salam lah. Terima kasih banyak. Iya. Dari siapa ni Wan kini ko? Oh, dari Uco, Jody Malik, Putri, Madigo Barsa, Benik Lo. Siapa? Iya do, Wise Prana Dewi. Wise. Ah, jadi. Iya lanjut. Jadi. Di Kota Tua Panyalayan. Iya. Iya. Jadi. jadi. Ya lawan. Makasih banyak Wan. Agak buang. Wan lah, lah lah. Alhamdulillah. Kopi steng. Kopi steng. Ya lawan. Makasih banyak lawan agak buang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Yalah, ada sana penangan. Dari Wanjai, penelpon kita nak kedua di sana ya. Yalah, penelpon ketiga disambung balik di sana. Di 0821-2270 ya. Mana tadi kau? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak cantikku.
0: Yo, Aziza, adikku cantik pula. Apa kabarnya, Aziza?
2: Seperti yang didengar sekarang, cak ceria.
0: Alhamdulillah. Iyalah,
2: marah. Ada kenalan lagu dari Eno Viola, cik ni.
0: Eno Viola?
2: Judulnya Bacano di Kampung Kita.
0: Bencana di kampung kita.
2: Ada spesial kan lagu ni untuk korban yang ada di Solo ni.
0: Jadi.
2: Keluarganya diberi ketabahan, kesabaran telah menghadapi musibah yang akan naik kalau dua batang Yoni.
0: Iya.
2: Salam pagi untuk mama yang kami mani, mama Gaul.
0: Iya.
2: Yo, Wanjai. Ganyo Pak De sama Bu De tak lupa.
0: Iya.
2: Ada ayah di pandai sikit tak lupa pula. Ada TL sama Utara Jualan. Jadi adiknya sadanya tanpa terkecuali keluarga besarnya.
0: Iya.
2: Ada Wan Mister. Ada Kak Itin, Kak Tri, Mama Riri. Ada Mama Riri yang nak lah baga buang, tak baga buang. Adanya Mak Ampera Uncu, Gaya Ubat, Bunda Dahlian.
0: Iya.
2: Kakak Kamela yang masih ini, ada Kak Ita Tanjuang, Kak Putri Dago.
0: Iya.
2: Adanya Mak Ita, Mak Jum Munir, Mak Tukra Tebet.
0: Iya.
2: Wakta Silba.
0: Dari siapa tadi Ima Gempita?
2: Apa yang ini?
0: Yang ada bencana ranah Minang.
2: Nah, itu saja lah.
0: Iya, Ima Gempita.
2: Apa yang ini?
0: Ima Gempita. Sama,
2: nah, itu saja lah. Iya. Dia geser soalnya perbak gomba bencana yang ada di kaya ada suka putus kolok ini.
0: Iya, jadi.
2: Spesialnya untuk ini yang korban-korban yang ada di Solok saja lah, Yoni. Semoga dia kita kakak sama Allah. Dan untuk bersama bersama, lindungan dari Allah, dari Mahal Rabayu.
0: Amin.
2: Dan dari 10 rezeki sama Allah.

0: yang berlimpah harganya. Amin.
1: Amin.
0: Nah, makasih banyak ya Uni.
1: Iyo, sama-sama Aziza. Makasih lah bergabung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Lancak bana.
1: Iyalah, Desa Pandangga ya. Dari Azizah di sana ya. Ayolah, di belakangnya Azizah di sana masih ditunggu untuk di sana nan kabar kirim lagu, berkirim salam ya. Aduh, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salehan merampi, babang seleh, pak ada salehan apa anu merampi.
1: Iyo, nak juara aja nya.
2: Juara 1-5 masih juara.
1: Iyo,
2: tapi
1: 5 tadi besar.
2: Sampai nomor 2 babang seleh jadi onen.
1: Iyo,
2: merampi, pak ada salehan.
1: Iyo, nak ada.
2: Apa tahu lagu cie salehan?
1: Apa judulnya?
2: Every non, ini kan nama lapan lah minta lagu Minang lamu-lamu. Kalau
1: iya.
2: Nak minta lagu Minang baru-baru, jangan putar tak salah.
1: Apa judulnya?
2: Si Anu Santa, kok Aziza Anta, kok lagu Minang baru dan minta Abang Cano di Kampung Kito. Abang Cano, salah minta si Anu
1: Santa. Nak alam apa judul lagu nak?
2: Lagu Every non telah palai badak. Ya salah.
1: Jadi salam lah. Salam lah dulu, lain.
2: Ya palai badak Edwin non itu sebut salam ke Saleha yang cantik yang kami Saleha.
1: Jadi,
2: Allah makan Saleha tadi.
1: Allah.
2: Apa sambalnya tu Den? Dia atau rendang Saleha?
1: Sambal lado dal.
2: Sambal lado merah lado hijau.
1: Merah dal.
2: Itu pakai alai Saleha, pakai pantai, pakai jari, yang pakai kantang jeru.
1: Pakai nak do itu saja.
2: Masak sambal lado saja Saleha.
1: Iya, sambal lado saja makan kininya Mbak Alai.
2: Saleha.
1: Ada telur dadar tadi.
2: Salamnya untuk onen ya Saleha ya.
1: Iya,
2: Untuknya si bocil Fahmi kain untuk opong janturi. Nah, boleh setandan Saleha.
1: Jadi.
2: Selatan juang adik da'al bahasa utang putraannya yo cuma kayu madang ya.
1: Iya,
2: TL Mama Riri lah jual lampa lima kacang ya. Dan di Bali lah mantap Maria mak di Kamba dia ada hal di nanti tapi ilen ya Saleha ya.
1: Iya jadi.
2: Si Un yang wisa, si Un yang putih kanjuang, si pangapa piang manunya si kumbang lah Saleha mak hitam lah si nanti Saleha ya. Aduh ayah pada sikit ayah anda, sebenarnya ayah nak salam Saleha ya.
1: Jadi.
2: Untuknya si Mama Pi ajak lagi Kuala Lau di Kadai ya Saleha ya.
1: Ya.
2: Untuknya si Azizah je bocil di Tanah Hitam. Apa deh tapi jak kabelnya. Kasihan deh lu untuk Pak D ya Saleha ya. Nombor limut sudah ada alam masuk Pak D lah ya Saleha ya.
1: Ya.
2: Untuknya si Ika Kralala Tumilili. Kacang Nopa gaya pergi ya Saleha ya. Untuk Aldi Jakarta Mbak Sri Pak Ning Meliwiwis ke di Bukit Tinggi di Bukit Kami salah sedangnya menyala Saleha.
1: Jadi dah. Ya jadi lagi. Bukan putarkan lagunya ya.
2: Palai Bada Efrinon ya Saleha ya.
1: Yo jadi.
2: Mau kasih banyak ya Saleha.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Benar lancak.
1: Ya di sana penangga ya. Sabantan di sana. Aduh tamu ya Sabantan ya kita. Putarkan lagu dulu ya, Sabanta. Tasorong bajak kabatu dulu ya.

Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Erakan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga. Kuota

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasanya lah cukui mah. Piring galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado Teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulung kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di mah kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Bahana
3: rancak bana.

0: 103,2 Bone FM di sana penangan kita Bali ya di Marapalam kita di malam nangko di sana ya. Ialah kita terima penonton selanjutnya di sana. Barusan kita udah ngakan palai bada permintaan da'al tadi ya. Ialah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tak kalehaku.
0: Alhamdulillah, sehat ke?
1: Tak kalehaku. Aman teman.
0: Iyo lah. Iyo siapa petang leto? Salahku lo cinya.
1: Apa tak nak menangga awak pasti.
0: Iyo, iya ke? Lah, cuaca batang hujan dari.
1: Ya ini tak hujan lo Pak Saleha, cuma dingin.
0: Iya. Tak hujan tapi tiri. Tiri lagi tiri.
1: Dingin.
0: Iya ke.
1: Tapi ya ini mengerti bahasa Sunda, tiri itu kan dingin.
0: Iya. Iya ke.
1: Iyalah kata leha.
0: Malam-malam
1: masih lu minta lagu Minang malam-malam.
0: Apa lagu kayak gini kok?
1: Bang Al tadi mintanya kan Palai Bada. Awak kini bakal nak lagu Salah Lawak lah.
0: Salah Lawak. Ini ada Salah Lawak awak tu. Salah Lawak.
1: Kalau Salah Lawak danau kan dah lama, kurang lamanya. Kalau Salah Lawak Yaman kan lama.

0: na eh.
1: Ay, iba buhay eh. So, yun,
0: yan din.
1: Warang yung etas, yung kalibada.
0: Iyo, yun nga. Ah, di ba?
1: Salam, salam lang. Kaliha, ya.
0: Jadi, kasi ako.
1: Ah, kalam pertama untuk kasaliha. Panjang umur, murah rasa. Kasi aku yang disitu-situ kan.
0: Amin, amin doyan.
1: Jangan dari segala bahayu, ndak nyo.
0: Amin, amin doyan sama untuk gaya.
1: Amin. Tidak itu Azizah atau keluarga kecilnya.
0: Lagi
1: kering perunya Azizah.
0: Iya.
1: Lasi hai.
0: Iya, iya.
1: Sehat, alhamdulillah. Tidak itu sama gaul tadi.
0: Iya.
1: Wajah, Bang Alkelet.
0: Iya.
1: Nah, sudah itu Putra Silbang. Jadi malalanya.
0: Iya.
1: Bisa dibusur. Ampera Unju, Wan PG, Wan PA, Wan Putrat Anjono alias Wan Kek. Satu, pokoknya sini lagi menangazoro kita berdua dan salam sehat, salam kompak ke lagu jaru kakaleha.
0: Jadi, gak? Jadi.
1: Kita dah masuk lo kawan di belakang.
0: Jadi,
1: gak? Iya, salam. Istimewa untuk kakaleha sekeluarga dan bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Lama ngopi dari itu.
0: Oh, sedang. Siap makan baru sama orang rumah.
1: Oh, datang orang rumah ke radio.
0: Iya, iya.
1: Mudah-mudahan tak selalu.
0: Yo, yo, yo.
1: Perubahannya.
0: Yo.
1: Aku dah nak cok mana menyelami gaya. Gua nak lupu gua putera tebet.
0: Oh, yo, yo.
1: Lupu-lupu taruh dia dekat tanah air untuk balik.
0: Yo, yo, gaya.
1: Ayah kemudian ayah pun dituduh.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Halusikan teteh.
0: Hatur nuhun ge.
1: Kami.
0: Ya di sana Bandanga ya. Dari GU Ban di sana ya, lagi pulau Bagabuang sama kita di Malam Nangko di Marapalam ya. Ya di sana Bandanga kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Karya.
0: Yo, dari siapa?
2: Dari siapa kali?
0: Dari batas kota. Ajo, Munir Sikumbang. Apa Ajo?
2: Kabar baik. Sehat aja. Kenapa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kau lah masak salah lawak kok. Kau masak salah lawak di Simawang lah.
2: Salah
0: lawak gecek-gecek Uban.
2: Ini salah bulek ya?
0: Iya, salah bulek. Yalah, aman di bawah aja hujan hari, dah?
2: Aman, ada hujan dah.
0: Aman dan terkendali ya.
2: Cuman kali hujan dah ya.
0: Iya. Yalah, apa lagu kini kau jo?
2: Lari malam.
0: Lari malam.
2: Sampai dari kayu.
0: Lari malam. Dari si Roza sama Iwan Romeo atau dari si aja?
2: Ayo sambung ya, saya putarnya karena mereka.
0: Sambung. Atau dari Pani Fabiola?
2: Ya, pilihannya sudah.
0: Pilih. Pulang. Oh iya, lari malam dari yang betulnya dari Pani Islay aja ya. Lanjutlah, salam lalu. Halo? Bak aku hilang suara Ajo. Halo Ajo. Untung lagu lepas pasan. Lari malam ya. Manyo. Ajo. Lari malam. Yalah di sana penangah diulang dia. Halo Ajo. Ajo. Nah, di sana penangah ya. Bentuknya jaringan ya. Bolehlah balik di sana ya. Ayolah di belakang aja di sana. Untung lagu aja lah. Mbak kirim, mbak minta tadi ya. Salam untuk sado-sadonya di Mukui Kameh ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum ya, Sulia.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa?
3: Ya, ayah Denai, betulan ya.
0: Ayah Denai. Ayolah, mbak kabar ayah Denai. Yo, minta lagu Minang malam-malam. Mbak kabarnya oleh sehat.
3: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Alah, nasiap ayah Denai. Pola gua kini ko di mana?

0: Terus yang lain?
1: Itu Aldi di Jakarta. Kami sini nggak sih, kau nanti nggak masuk.
0: Jadi, iyalah.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Ya, mana?
0: Ah, iyalah, di sana Penanga ya. Dari Putra. Dari Ayah Dena ya, di sana ya, lagi Pulau Bagabong di Malam Nangko ya, di Marapalam gitu. Iyalah, di belakangnya Ayah Dena ya, di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salehaku.
0: Iya, bundaku.
2: Bagaimana kabarnya di sana? Sehat kah?
0: Alhamdulillah, bunda le sehat.
2: Lai, saleh.
0: Alhamdulillah.
2: Alah makan malam.
0: Alhamdulillah lah, bun. Bundaku lah kok.
2: Malam malam lah, ala lo. Malam malam lagu mental gue malam malam.
0: Iyo, lagunya apa?
2: Oh, apa lah, anuanjo. Anu namanya kok Bukit Bunian, tapi nyanyi cecerah-cerah Bukit Bunian judulnya.
0: Bukit Bunian, ya.
2: Ya.
0: Jadi.
2: Nyanyi cecerah-cerah, salam untuk Suat Takop, Menteri Kumbang.
0: Iya.
2: Adiga.
0: Iya.
2: Ika Batipuang.
0: Iya.
2: Oh, Ayah Rina yang takong. Bude Pak De.
0: Iya.
2: Di Jakarta.
0: Iya.
2: Daud, Dabok. Di Palala.
0: Iya.
2: Petri Muzu TL.
0: Iya.
2: Sampai tapi lah kalian. Sebenarnya lah pergi kerja.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak Bana.
0: Iyalah, terima kasih bundaku. Iyalah di sana Penanga ya. Iyalah di belakang si bunda wak manya kuah. Halo, assalamualaikum. Halo, Aldi. Halo. Halo, assalamualaikum. Mana kok suaranya kok? Halo. Halo.
3: Oh.
0: Aldi. Iya. Marapalam.
3: Iya.
0: Marapalam wak lai.
3: Entah aku minang malam-malam ini.
0: Kamu apa aku hilang suara de jaringan atau baal cerah tadi? Enggak
3: tahu sih. Okay. Apapun akhirnya kok hilang.
0: Lai cerah di sinan?
3: Cerah nih.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Okay. Minta lagu apa nih? Lompong sagu nih.
0: Lompong sagu. Mantap-mantap lagu orang kini.
3: Lompong kan lagu lampu nanti.
0: Iya. Lompong sagu.
3: Salamnya untuk Uni. Uni dapat salam kok dari orang rumah.
0: Jadi, terima kasih. Salam balik lo.
3: Terus salam pula untuk Bunda Dahliaku.
0: Iya.
3: Atau kayak si Daus.
0: Iya, Bunda Dahliaku. Iya.
3: Atau Ayah Denai. Terus untuk Mak Itam.
0: Jadi,
3: Pak D, untuk Daan, Pak TL. Ampera Uncu.
0: Iya.
3: Terus Linda di Om Billy.
0: Iya.
3: Terus di... Aku gak tak aneh. Si apa lagi ya? Putra Medan Boda.
0: Iya.
3: Terus Ika Tanjung. Terus si Daal. Daal dapet salam dari Nelly sama Wiwit. Itu aja ini gak tak aneh. Kalau di kantor ada yang tak ini.
0: Jadi.
3: Tapi malam aku gak tak aneh bu ini.
0: Jadi, iyalah.
3: Lah istimewa kita ulang mampu untuk Kak Sandra gitu.
0: Jadi terima kasih untuk Aziza lah tato nyoco mah.
3: Ayo satu ini.
0: Aziza spesial.
3: Terima kasih banyak ini.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
3: Antak mana?
0: Aduh, Aldi di sana ya, minta lagu Lompong Sagu, lagu lamu di sana ya, semarak malam aku. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya putra tebet, Mbak yes, Agama ya. Malam ko.
4: Marah palam ini saya.
0: Betul. Lai sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Apa lagu kini ko, putra tebet?
4: Oh, ganang-ganang ayam matu lah saya.
0: Ganang-ganang?
4: Ayam matu.
0: Ganang-ganang ayam matu. Ayam
4: perintang.
0: Ganang-ganang, ya. Oh, iya. Lai. Pas pada masuk bu, ya. Ayo.

0: Salam salam untuk Sioko, Putra Tebet.
1: Salam untuk Aldi Suantako.
2: Iya.
1: Untuk si Yesi Meme di Jakarta.
2: Iya.
1: Untuk Putra Tanjuang. Bunda Dania.
2: Iya.
1: Mahari. Ani.
2: Iya.
1: Untuk TL. Maika, Mak Mbo.
2: Iya.
1: Untuk Rangga.
2: Iya.
1: Dibukti kami
0: saja. Mungkin kami saja.
1: Iyalah.
0: Terima kasih banyak, Putra Tebet.
1: Iya, sudah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
1: Insyaallah.
0: Di sana Penanga ya, dari Putra Tebet di sana ya, lagi belum bergabung di Malam Nangko di Marapalam ya. Ila di belakang Putra Tebet di sana masih ditunggu. Nangka minta lagu ya. Silakan di 082122708300. Nah, lamanya leko manya lah. Ya, kediputar lagunya tenda. Tadi dempet-dempet, bakal jakaja. Jaringan lo lihat manya. Ayolah manya. Wewe nanti kini ko dek lam apa tadi di sana cuaca ya. Ayolah kita terima nanti ko dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iyo, bundaku, mandeku, mandeku.
3: Iya, anakku.
0: Oi, makanlah makan.
3: Kita makan anakku.
0: Oh, alhamdulillah, iyalah.
3: Menular penyakit si Daud.
0: Iyo, tak delay. Biar jangan seorang yang menyambut saleh aku. Aku berapa TL? Iyo. Iyalah, leh sihat mandeku.
3: Alah, iya anakku.
0: Iyalah, alhamdulillah. Itu yang perlu nak mande.
3: Iya nak, oi.
0: Iya. Apa lagu ak kini ko?
3: Biasa-biasa. Sampai orang yang sayangi.
0: Iya.
3: Hari kami sekarang.
0: Ini sekarang. Lah pai orang nanden sayang. Jadi.
3: Ia pun salam banyak ke?
0: Abun ni
3: ya? Iya. Kalau nak salam banyak lah, tapi nang orangnya nak senang si awak.
0: Iya.
3: Salam ke Saleha.
0: Iya, makasih banyak.
3: Mama Gaul, Mama Riri. Gaul, Pak De.
0: Iya.
3: Kak Al.
0: Iya.
3: Aldi. Ayah Panya Sike.
0: Iya.
3: Salamin, Bunda Nabila. Aduh, Tumbang. Aku Tulawe.
0: Mandeku.
3: Apa?
0: Aduh, iko lagu ranca rindu Bunda. Dalam doa nio bendeko. Jangan sekali ko, bisa nan lain. Jadi, alah siap. Lanjut.
3: Ambo,
0: iyo, iyo. Siapa lagi? Rumah makan ranca. Nah, kan hilang. Untung lagu lah di pasar. Halo, Cik Mandeku. Nah, itu kan. Rindu dalam doa. Kok rancak lagunya ke Mande? Salam untuk yang di kada yang di kini ko. Nang sedang duduk sanang mengopi-ngopi ya Mande ya. Rindu dalam doa. Miko kita betakan ya. Yalah, untuk orang yang kita sayang dan lapai di sana ya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima di tempat yang terbaik tentunya di sana ya. Yalah, di belakangnya mandi di sana, kemanya kok? Iko ada tadi pasan singkat nama masuk ya, baru kita baca. Assalamualaikum, Nisa Leha, perkenalkan nama Mbo Dinda. Request lagu Rayalah Habiti, ada basiso, sama-sama untuk Sado Mandanga ya. Jadi khusus malam ko lagu lamo ya, tetap jo Saleha putakan Rayalah, tapi yang lamo ni ayolah Dinda. Yalah, selamat malam untuk Dindaku. Dinda di mana posisi kini ko? Dinda Rayalah ya. Rayalah. Ayolah. Miko dibutakan dari sana ya, kita cari dulu. Hanya punya cinta. padia, lilakan dan rindu bisik-bisik rindu di ujung sanjo.

0: matinasso ya. Gila deh. Hilang tadi masih susah mau itu nak lah mati rasa judulnya tu mah. Hilang di belakangnya. Dinda, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, TL ku.
1: Iya, sehat ku.
0: TL ku lah. sehat TL.
1: Sehat ku.
0: Alhamdulillah. Tadi sempat melilit paru istek TL. Dia makan lado tadi.
1: Dia nak makan banyak no, ke lado.
0: Iya, itulah diladoi tadi ala.
1: Kita bincang lah PL sementara.
0: Iya, jadi iya jaringan kurang apa nak. Jadi lagu yo. Apa? Apa lagu
1: Saki yo? Sakit indah kaden tampakkan.
0: Sakit indah
1: kaden tampakkan.
0: Sakit indah kaden tampakkan. Dihilangkan saya. indah tak maafkan atau yang dua adanya sakit indah ke baulang sakit dan indah tak maafkan.
1: Indah itu do, tapi indah kaden tampakkan.
0: Dari siapa?
1: Tak tahu penyanyinya do. Tak salah wak cewek.
0: Iyo indah kaden. Iyo yang dua tu adanya TL kalau
1: apa? Apa tadi judulnya?
0: Tunggulah. Sakit nan dapat ube, sakit nak kabar ulang, sakit baca di senang melengahkan, sakit di kampung.
1: Gantilah.
0: Jadi,
1: Pasua malu buat pisah rindu je lah, Wak.
0: Mande, you mana? Sansai mana lagu tu?
1: Ya, datang.
0: Pasua malu.
1: Buat pisah rindu.
0: Mande. Sewai ku, disewai ku. Yalah. Salam lah, Teh.
1: Apa teman salam untuk sehat, sehat selalu murah rasanya.
0: Ya, amin.
1: Yang sebentar bagus ya.
0: Yang sabanta ko ada rumah makan uncu.
1: Uncu, rumah makan uncu.
0: Lanjut TL, basu malu. Lain nak kabur lo ko? Berpisah rindu. Iyalah. Iyalah di sana penangan kan hilang jadinya untung lagu lata sabui ya, TL ya. Iyalah. Halo, halo, TL, TL, TL, TL, TL, TL ku. Yalah, saya salam untuk sadonya TL ya. Salam pulu untuk Raja Alam, One Mister. Ya, untuk Icin. Selamat malam, Icin. Untuk Ibu Putih Bungsu ya. Untuk Anissa, untuk Putri Sago. Yalah, di belakang TL ku. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Deko. Pak Deku ko.
2: Ya, saya.
0: Apa Pak De?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Pak De lai sehat.
2: Masih seperti yang dulu.
0: Alhamdulillah. Ayolah, berapa lama lalu? Capek tunjukkan apa judulnya sampai kau mau hilang lo. Apa judul?
2: Hilang baganti.
0: Apa?
2: Hilang baganti. Cepat.
0: Hilang baganti. Hilang baganti.
2: Salam kesehatan, malam-malam sehat,
0: alfia ya kalau. Iya. Hilang baganti saja atau hilang baganti burak batuka?
2: Iya itu.
0: Iya iko. Big Heru.
2: Ini sekali itu lah dua kali lah. Dalam nyembuang.
0: Jadilah. Apa itu kini ya? Itu nak mau dia seperti yang dulu itu dah. Apa itu kini dulu tu. Adilah. Salam lalu. Pada pudur dia nanti.
2: Salam untuk dia kan lagi nak ya.
0: Jadi.
2: Kenapaan?
0: Yo.
2: Muli. Ta untuk lagi pintu.
0: Yo.
2: Ani. Jadi. Jadi Pelala,
0: iya.
2: Mambu, Nurul, Marwa,
0: iya.
2: Mama Riri, Putra Tanjuang, Putri Tanjuang, Tina Rosa,
0: iya.
2: Mama Gaul, Daud, Tegra, Tina, Aziza,
0: iya.
2: Tim PL.

0: Si Bungsu.
1: Iya.
0: Abdi Yanti.
1: Mm-hmm.
0: Ini Dahlia.
1: Iya.
0: Aldi juga kawan-kawan.
1: Mm-hmm.
0: Rika.
1: Mm-hmm.
0: Rika gaya Uban.
1: Mm-hmm.
0: Aja Munir, Maitam, Maitam, Maitam.
1: Maitam malun lai.
0: Dia lagi cari ke rumahnya, di mana Maitam di kelaman cari.
1: Iya, cari sa.
0: Wan ni, wan jai.
1: Iya.
0: Wan mister, ada jualan. Ikat tanjuang.
1: Iya.
0: Putra tebet, putra teba. Punya kadai.
1: Iya.
0: Yo, ibu saleha.
1: Iya.
0: Hello ni di Lumpang.
1: Mm-hmm.
0: Anda menangani suara berdua. Dapat salam daripada.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk bende, bende.
0: Rancak jadi.
1: Jadi mana yang rancak mana? Ayolah. Jadi serah penangan dari Pak De lain tuntas sampai akhir ya Pak De ya. Ya alhamdulillah. Jadi di sana penangan masih bisa diterima dua orang lain di sana. Nangka minta lagu berkirim salam silakan bergabung bersama kami di 0821-2270-8300 ya. Bang Jack, bang, kabar gini kok si Balkis aman? Ila kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Yo.
2: Yo,
1: bang, kabar bukti bungsu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Salam rindu Soleha.
1: Yo, rindu loli. Apa lagu kini? Apa judulnya?
2: Angin Malam.
1: Angin Malam. Jadi, salamlah dulu.
2: Salamnya untuk Soleha. Salam rindu kamu Soleha.
1: Yo, sama-sama.
2: Untuk Umi Zaliat, Pak D.
1: Yo.
2: Untuk Baik Uban, Haji Munir.
1: Yo.
2: Untuk Aldi.
1: Yo.
2: Untuk Kasanopa. Nyamai.
1: Yo.
2: Ini Dahlia. Untuk Uncu.
1: Yo.
2: Untuk yang masuk pagi saya boleh Soleha.
1: Jadi. Iyalah.
2: Untuk udah Umi ke Kuhan.
1: Jadi. Yo.
2: Untuk spesial untuk Soleha Tina.
1: Jadi. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak banget.
1: Iyalah di sana penangga ya dari bukti bungsu ya di sana ya yang ada di Batu Limba ya. Salam-salam pelunta yang ada di Pincuran 7 ya di sana. Untuk siapa itu? Untuk kata sadonya Andi Ladang Lawe ya. Salam untuk kasar sadonyo. Iyalah. Ya di sana penangga. Aduh naik kemana pun terakhir kini kok. Kalau ado, kita terima. Kalau tidak kita putarkan lagu ya. Lumayan lah banyak di sana ya. Yalah lanjut dulu. Aduh salah lawak di sana ya. Ya kok permintaan tadi gaya Uban ya. Atau ado ajo lari malam. Ya. Ada Ucuk Sembara, Jusina Riau, sama di mana lagi ya? Ada Elda, Bukit Bunian, Benigno, Lompong Sagu ya. Permintaan Aldi, Petak Tebet, Gadang-gadang yang matur, Rumah Makan Uncu, Rindu Dalam Doa, Dinda, Rayola ya. TLku, Basu Malu, Bapisah Rindu, Pak D, Hilang Baganti Buruk Batuka, Deputi Bungsu, ada terakhir Benigno tadi ya. Iyalah di sana penangan kita kalanggu dulu ya. Ada salah lawak ke Pariaman kita malam kok ya. Iyalah salam untuk warga Pariaman, Aju Munir Sikumbang. Iyalah salam-salam untuk sado-sadonya ya. Mak Itam bagai itu ha. Salam pula untuk Niwita yang ada di Pariaman pula ya. Uni Cik Un, ada Cik Le Uni apa lupa yang di Pariaman. Iyalah terima kasih masih mendengarkan di 100,2 Ban FM ya. Sabanta dulu di sana depending dulu. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamilah tutui.

0: nak itulah lanjut. Apa judul lagu dulu? Ambil kau aku. Apa judul lagu?
1: Lagunya.
0: Capek-capek.
1: Apalah ni?
0: Sekain tak beragi ya. Ni salam-salam lah untuk Sia.
1: Salam untuk Umi, semoga semua sehat.
0: Amin. Dari Rika Somalia.
1: Iya.
0: Jadi iyalah, lanjut salamnya.
1: Untuk Romah.
0: Iya,
1: Untuk untuk PR dan anaknya, untuk Magawo, Mama Bunga.
0: Iya.
1: Untuk Mak Ambo, kerana ini.
0: Jadi. Ya, jadi.
1: Makasih ni setiap untuk ini nanti.
0: Jadi terima kasih mulu balik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Panca, ban.
0: Iyalah, desa nak penangga. Dari Putri Sanggon, anak ada di Sungai yang desa nak ya. Lanjut desa nak. Kita sewa dulu ya malam kau ya.

0: Ria perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih.

0: Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
0: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu, Drok. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Yerabun, annyeong, sigem, 100.2 Bahana FM, tuto itta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Kembali Praja hadir di studio Bahana saat ini untuk temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Menyerah di hadapan cinta, itulah tadi Chris Patih Band yang baru saja mengawali jumpa kita di malam hari ini, sobat ya. Salam hangat untuk sobat Bana yang baru saja stay tune di 100,2 Bana FM Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida.

fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian? Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Ya berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

102 Bana FM Rancak Bana. Niji dengan Love baru saja kita dengarkan bersama ya di malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di pukul 21:58 saat ini sobat ya. Saya akan coba hadirkan sebuah lagu yang cukup sadis sekali ya. Kali ini dari seorang Dara cantik, Dara. Dari Bunga Citra Lestari gitu ya, dengan salah satu lagu yang cukup mengangkat namanya di bidang belantika musik ya. Ini dia Cinta Pertama.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.